atau earpiece bahannya iki iya 505-297-2728 iya man kayazi i aja iya bercetak net dolis atau iya nana ki iya to i tkati nasa nakha kone di rima nevo fern rodeo iya di 10k run do 5